kabonda kasikato ikobonda sanda kapa elebrende kesuko polande elebrekete kesuko polanda elebrende kesuko danda kabo elebrekete kesondo kopo elebrekete kelebo isande kapo elambranda elebrokoto sanda kanaba elebrekete keleba borianda kapa elrabanda osoto panta elebrende kepe.